90,8 RR di Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa ya. So, aku udah spill lagu pilihan kamu, jadi silakan di vote di tempat yang sama di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RR_Produa Makassar. Aku tungguin juga di RR Digital, kamu download di Play Store, App Store kamu. Nanti abis ini aku puterin satu-satu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

Semalam Komarlo Panera di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari keempat lagu yang aku hadirkan tadi, ini sudah banyak yang vote lagunya si Jenny yang Fallen Angel, teman Pro 2. Ya, aku nyapa-nyapa dulu pastinya buat kamu yang udah bergabung dan ngevote lagunya Jenny di Rabu hari ini. Terima kasih. Ada Mi underscore Sal, terus ada underscore Abdul Karim, terus Nira 02 underscore, terima kasih juga. Ini semuanya kayaknya emang support Jenny banget gitu ya. Terus ada ACMK, ada Ahmad Yani, terus juga Puput underscore underscore Nurul TH, terima kasih ya. Langsung aja aku hadirkan Fallen Angel untuk kamu teman Podo. Tapi make sure kamu jangan kemana-mana habis ini, karena aku bakal memutarkan lagu-lagu pilihan kamu yang lainnya. Caranya gimana? Kamu bisa vote di Instagramnya kita di RRI underscore 2 Makassar. Terus make sure follow juga sebelum kamu sebelum download lagi, sebelum kamu vote. Terus kamu juga bisa download aplikasinya di RRI Digital di Play Store App Store-nya. Habis itu ada juga di WhatsApp, pokoknya kamu bisa WhatsApp kita aja, lebih gampang juga di 0811 410 968.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

dari kamu. Sebelum aku selesaikan lagu pilihan kamu, teman Padu, aku mau spill dulu untuk updatean dari perakiran cuaca di hari ini dari bmkg.go.id. Jadi bisa kamu pilih dari provinsi atau daerah manapun yang kamu pengen cek-cek di situ, tapi aku rekomendasikan cek secara berkala karena cuaca emang kadang berubah-ubah gitu, apalagi kegiatan kamu bergantung banget sama kondisi cuaca gitu ya. Nah, aku cuman punya di dasar aja nih, karena di Sulawesi Selatan kayaknya websitenya lagi drop banget ya. Dan tapi nggak apa-apa, yang penting ada daerah Makassarnya yang diprediksi katanya hari ini cerah dengan suhu 30 derajat Celcius seperti itu, kelembaban 59%. Jadi aku selalu ngingetin kamu untuk pakai sunblock dan sunscreen, sunblock untuk badan, sunscreen untuk wajah kamu. Jadi jangan sampai ketukar ya, untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Kalau pengen brand yang rekomendasi, aku nggak bisa sekarang, tapi kamu bisa WhatsApp aja di WhatsAppnya Pro 2, nanti aku rekomendasiin.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Lagu pilihan kamu terakhir teman Pro 2 ya kan, sebelum nanti aku ke bisik bincang asik kira-kira bahas apa di hari Rabu. Nah untuk kamu yang udah ngevote, thank you banget. Ini aku bakal puterin lagunya Astaga Bercandanya Akbar Chalai dan Mings. Terima kasih. Ada Hanifah Ani, Derahi underscore, Swidowin underscore, Spinem Rose underscore Surveya. Terus ada Air 29, Arvandila underscore, Fikri Haisal, Yuki, terima kasih ya. Semuanya kita dihibur-hibur kan dulu sebelum nanti kita ke basic. Jadi jangan kemana-mana karena Spider masih ada kurang lebih sejam bareng-bareng kita.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 9 bisik bincang asik teman Pro 2. Ini aku dipilihin topiknya tentang musim kemarau yang belum kelar. Ada karhutla yang kembali meluas di Sulawesi Barat katanya teman Pro 2. Nah ini cukup menarik juga ya, karena ini pasti berasa banget di kita juga di Sulsel. Apalagi untuk teman-teman yang ada di Sulsel Bar alias di Sulawesi Barat. Jadi ini kebakaran hutan dan lahan alias karhutla yang masih jadi perhatian, karena memang api kembali melanda Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dan kebakaran ini juga terjadi sejak pertengahan September kemarin sampai sekarang tuh masih menyisakan proses penanganan di lokasi yang terdampak. Nah, kobaran api sendiri ini menghanguskan 30 hektar lahan di Pulau Batoa yang bikin situasinya tuh makin sulit, di mana angin bertiup cukup kencang juga, jadi apinya makin cepat merambat dari dusun Kapejang sampai ke dusun Lendang. Kemudian dalam waktu yang singkat aja teman Pro 2 ya, beberapa area yang awalnya terbakar itu langsung meluas di beberapa titik yang lain. Nah, proses pemadamannya juga nggak mudah, karena Pulau Batoa sendiri itu pulau yang terpisah dari daratan utama, di mana mobil pemadam kebakaran tidak bisa langsung menyeberang menuju lokasi, dan akhirnya petugas harus mencari cara lain nih supaya api ini tidak meluas. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI Polri, Basarnas, dan warga setempat juga turun langsung ke lapangan menggunakan perahu karet untuk mencapai pulau tersebut. Bahkan di beberapa titik mereka tuh terpaksa memadamkan api dengan alat seadanya, seperti memukul kobaran api menggunakan ranting-ranting pohon karena akses air dan peralatan sangat terbatas katanya. Dan peristiwa ini juga jadi pengingat kalau karhutla ini bukan cuma terjadi di Kalimantan atau di Sumatera, tapi di Sulawesi juga punya risiko yang sama. Apalagi saat musim kemarau dan angin kencang, kondisi lahan yang kering ini katanya bikin apinya tuh lebih mudah menyala dan cepat menyebar ke area-area yang lebih luas gitu. Tapi untungnya katanya untuk kerjasama petugas dan masyarakat, api berhasil dikendalikan di beberapa titik. Namun memang proses pendinginan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada bara api yang kembali menyala, terutama karena cuaca yang masih cukup panas.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Semalam komar 8 dari Prado FM, teman terbaik kamu, well to the well, teman Padua, tentang kedukaan teman-teman kita, ya kan. Nah ini sebenarnya kebakaran di Pulau Batoa ini menunjukkan bahwa memang menjaga lingkungan tuh bukan cuman tugas pemadam kebakaran atau pemerintah, tapi hal sederhana, tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melapor kalau misal kamu melihat api, itu bisa banget membantu untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Dan hopefully semoga pastinya wilayah yang masih terdampak hingga saat ini itu bisa benar-benar aman dan masyarakatnya bisa kembali beraktivitas tanpa ancaman asap maupun api. Amin, amin, amin. Habis ini aku bakal balik nemenin kamu di Watchin Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 tank nanti. Jadi make sure kamu tetap di sini aja.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Dari rri.co.id, teman Prodo Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pemerintah Kota Makassar siap mendukung agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga disampaikan Munafri saat hadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Aula Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Dan rapat koordinasi ini dipimpin Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dan Gus Ipul bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir pula para kepala daerah dan kepala dinas sosial Kabupaten Kota Sulawesi Selatan termasuk kepala dinas sosial Kota Makassar Andi Mukti Jufri. Selain pembahasan persiapan kunjungan Presiden, Rakor juga membahas penguatan pelaksanaan program sekolah rakyat serta perlindungan dan pemberdayaan sosial di wilayah Sulawesi Selatan. Munafri mengatakan koordinasi lintas pemerintah penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam agenda kunjungan Presiden dapat dipersiapkan secara matang. Demikian Warsin Pro 2, teman Pro 2, dan pastinya habis ini kamu jangan kemana-mana karena ada lagu-lagu yang nemenin kamu. Aku pamit ya, sehat-sehat, jangan sakit-sakit, sampai ketemu di seran-seran aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: apa? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Just kidding.
1: Bro, that's my line.
0: No, it's not.
2: Come on, check this out.
3: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no.

0: Embok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 bareng sama Naura. Hari ini panas banget ya Kota Makassar, tapi mudah-mudahan sama seperti semangat kamu yang selalu terpancar membara untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Pro 2 Hitlist siap nemenin aktivitas siang kamu, apapun itu, mau nungguin break makan siang atau tetap kejar deadline di hari Rabu ini, karena per hari ini adik-adik kita kembali masuk sekolah, udah normal lagi ya, ngantri BBM-nya udah enggak lagi, terus kelangkaan BBM juga udah enggak, jadi semuanya kembali normal seperti sedia kala. Dan kayaknya banyak yang kangen untuk antri-antri bensin. Ada di sini enggak sih yang merindukan war bensin? Enggak, Ji? Kayaknya yang rindu itu yang FOMO-FOMO, Ji, ingin meramaikan memang. Tapi untuk hari ini kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, langsung gabung sama kita di WhatsApp 0811 410 968, atau Instagram @RRI_Pro2Makassar. Di Instagram ada Rizka Amelia minta diputerin lagunya Aruma featuring Raim Laode yang judulnya Ekspektasi. Lagunya buat semua pendengar Pro 2 aja, kakak, terima kasih. Oke, yang lain kita tungguin ya requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Di Pro 2 Hitlist bareng Naura sama agang-agang kita, anak magang. Ada Ale Uan. Bukan, kalau ini Ale Cuan. Harus Ale Cuan. Dan juga ada Uci.
2: Halo Kak.
0: Di request lagu admin WhatsApp kita, katanya ada WhatsApp yang masuk, silahkan Ibu admin.
2: Oke, jadi ini ada dari kakak Riris Oktaviani. Katanya, kakak mau request lagu Teh Hijau buat Sobat Amina mengemudi yang lagi belajar. Semangat, asik. Pasti bisa.
0: Asik, oke, thank you ya buat Riris Oktaviani. Kita udah masukin di playlist untuk Teh Hijaunya. Nah, yang Ale nih, admin 2 kita.
3: Jadi
0: admin 1 dan admin 2.
3: Iya.
0: Siapa Ale?
3: Jadi ada requestan dari Liza. Dia katanya mau request lagunya Baby Monster yang berjudul I Like It.
0: Okay.
3: Katanya lagi Butterfly Era.
0: Mudah-mudahan selalu Butterfly Era. Nah, jangan sampai berubah jadi bukan Mi Butterfly Era, tapi nanti jadi bukan Mi Butterfly di kupu-kupu. Tapi nanti jadi Kalomang Mi.
3: Aduh.
0: Kita udah masukin yang I Like It di. Kita udah masukin juga. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung, masih ada beberapa menit sebelum Pro 2 Hitlist udahan di WhatsApp 0811 410 968, atau
3: di IG kita di RRI_Pro2Makassar,
0: atau di
2: aplikasi RRI Digital.
0: So kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tulus Teh Hijau.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ada yang bingung kalau siang-siang begini enaknya makan siang apa ya kira-kira? Ada yang bingung dari jam 9 pagi, dari masuk sampai di kantor udah mikirin nanti siang enaknya makan apa ya? Kira-kira kalau makan siang pakai bubur cocok enggak sih? Nah, kalau biasanya bubur itu sangat-sangat identik sama yang namanya sarapan. Sarapan itu biasanya cari bubur. Nah, kalau kita ngomongin bubur, pasti yang ada di pikiran kita itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bubur ayam atau mungkin juga bubur kacang ijo, ya kan, yang bisa kita konsumsi kalau lagi ke Car Free Day, pasti nyarinya itu bubur. Tapi ternyata teman Pro 2, Indonesia itu punya satu bubur yang beda dari yang lainnya. Warnanya lebih hijau, karena kan kalau bubur kacang hijau enggak hijau warnanya. Nah, kalau bubur yang satu ini lebih hijau karena isinya ini penuh sama sayur-sayuran, dan belakangan ini juga lagi ramai dibahas karena masuk ternyata di daftar kuliner paling populer di pertengahan tahun 2026. Yes, ini adalah bubur tinutuan atau yang lebih dikenal dengan bubur Manado. Nah, bubur ini bukan cuma enak tapi juga sering banget dijuluki sebagai salah satu menu sarapan paling sehat dari Indonesia. Jadi hari ini kita bakal ngulik kenapa tinutuan ini bisa begitu spesial dan kenapa sekarang makin banyak orang yang penasaran untuk membuat dan juga mencoba dari tinutuan atau bubur Manado ini. Nah, untuk namanya sendiri nanti kita bakal bahas banyak, dan buat kamu mungkin yang pernah coba atau pernah bikin, menurut kamu gimana rasanya, apakah memang wajib, atau mungkin siapapun yang datang ke Sulawesi untuk mencoba bubur Manado, dan apakah memang layak untuk masuk di makanan paling populer di pertengahan tahun 2026. Siapa tahu nanti bubur Manado bisa go internasional seperti rendang, ya kan, siapa tahu aja. Kamu boleh kasih tahu ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ada Miss Elia, teman produser, diam-diam. Siapa di sini yang diam-diam katanya mau diet, tapi ternyata dietnya day one terus. Hari ini day one, besok day one lagi, besoknya day one lagi. Nah, mungkin kamu yang bingung memilih menu makanan, bubur Manado ini bisa dibilang jadi salah satu menu untuk diet enggak sih? Karena kan itu isinya sayuran semua, sayuran yang sehat dan pastinya mengenyangkan juga. Jadi bubur Manado atau yang dikenal juga sebagai bubur tinutuan ini berasal dari of course kota Manado, Sulawesi Utara, dan memang masyarakat Manado ini sudah mengonsumsi makanan ini sejak lama sebagai menu sarapan sehari-hari. Berbeda dari bubur yang biasanya yang identik dengan daging atau juga kuah kaldu, tinutuan ini justru mengandalkan campuran beras, terus labu kuning, jagung, bayam, kangkung, daun kemangi, daun gedi, dan juga berbagai sayuran lainnya. Nah, kalau dilihat dari tampilannya pun memang sudah beda sama bubur lainnya. Ada kuning dari labu, hijau dari sayuran, dan teksturnya lembut tapi tetap berisi. Nah, buat kamu yang belum pernah coba, itu rasanya gurih alami dengan aroma sayuran yang segar. Bisa dibayangkan teman-teman produser seperti apa tampilan dari bubur Manado. Tapi aku pengen ngebahas beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang tinutuan atau bubur Manado ini, di mana memang hampir tidak menggunakan daging di dalam bumbunya. Lauk pendampingnya itu justru disajikan terpisah, jadi setiap orang bebas memilih sesuai selera mau lauk itu. Kalau mau daging ya daging, tapi biasanya mostly pakainya ikan, ikan teri, ikan kering, itu biasanya yang dijadikan pendamping untuk memakan bubur Manado ini. Nah, yang kedua, ini adalah salah satu pasangan paling populer dari tinutuan, yaitu itu yang aku bilang tadi, ikan asin, terutama ikan roa atau ikan cakalang, dan ditambah dengan sambal dabu-dabu yang pedas dan juga segar. Jadi kombinasi gurih, pedas, dan juga aroma asap dari ikan bikin rasa buburnya semakin mantap. Dan yang ketiga, fakta ketiga, ada satu sayuran khas Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara yang sering dipakai, itu namanya daun gedi. Nah, daun ini membuat tekstur bubur jadi lebih lembut dan sedikit kental. Nah, kalau di luar Sulawesi Utara, daun gedi ini cukup sulit ditemukan, jadi banyak yang ganti dengan sayuran lainnya. Saya juga penasaran ini daun gedi seperti apa bentukannya dan kira-kira bisa diganti dengan sayur apa ya. Nanti kita bakal cari tahu juga. Dan yang terakhir teman produa, faktanya tinutuan ini sering dianggap juga sebagai simbol keberagaman masyarakat Manado karena terdiri dari banyak bahan yang berbeda tapi semuanya menyatu jadi satu hidangan yang harmonis. Oh, sangat filosofis. Tapi memang itu mungkin makna dari semangkuk tinutuan atau bubur Manado. Dan belakangan ini banyak juga food vlogger dan juga content creator yang membahas makanan ini karena dianggap sebagai salah satu hidangan tradisional yang sehat, murah, dan punya cita rasa khas Indonesia Timur.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh,

0: biar uang kita tetap aman.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Santai Siang di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Of course bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 1 siang teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari dunia olahraga. Dan kita udah siapin 3 informasi buat kamu. Ini dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama, ini datang dari persiapan cabang olahraga menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang terus dilakukan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Setiap cabang olahraga telah menyusun kebutuhan masing-masing sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum Akuatik Sulawesi Selatan Agus Ismail menyampaikan besaran dukungan anggaran perlu melihat kebutuhan nyata setiap cabang olahraga, di mana menurutnya kebutuhan satu cabor dengan cabor lainnya tidak selalu sama sehingga tidak dapat disamaratakan. Ia juga menyebutkan kebutuhan tersebut telah dituangkan oleh masing-masing cabang olahraga melalui rencana anggaran biaya atau RAB, di mana penyusunan RAB tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan yang diperlukan selama persiapan hingga pelaksanaan pertandingan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di Pro2 Sport, teman Pro2 bareng sama Naura di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kali ini ada kabar gembira dari kontingen atlet pelajar Jakarta Barat yang berhasil mencetak sejarah dengan menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Poprov DKI Jakarta 2026 untuk pertama kalinya. Prestasi tersebut berhasil diraih setelah mengoleksi 7 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu sepanjang kompetisi tahun tersebut berlangsung. Atas pencapaian itu, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto memberikan apresiasi dan juga bonus untuk para atlet peraih medali emas, di mana penyerahan bonus berlangsung di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat dan disaksikan oleh Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah Selasa 15 September 2026 kemarin. Poprov DKI Jakarta 2026 sendiri berlangsung pada 31 Agustus sampai 5 September di Hall A Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro. Jakarta Barat berhasil mengungguli Jakarta Timur yang meraih 5 emas, sedangkan Jakarta Selatan juga mengoleksi 5 medali emas. 7 medali emas Jakarta Barat berhasil dari basket putri U15, bulu tangkis putra U15 juga, dan U19 untuk tahun ini. Sementara itu emas lainnya dipersembahkan sepak bola putra U15 dan juga U18. Ada juga sepak takraw putra dan putri U18 yang juga berhasil meraih medali emas. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro2, bisa kamu baca di rri.co.id.

0: 96,8 Pradua RRI Makassar.
1: Teman-teman
0: kamu. Yeay, keren. Baru pertama udah bisa keren. Nah, kali ini teman Pradua di studio lagi rame karena Naura enggak sendirian. Naura udah sama dengan teman-teman dari SMA Dunia Harapan. Hai, mungkin boleh mic-nya agak dekat dong supaya teman Pradua bisa mendengar suara teman-teman kita ini. Sebelumnya, Kakak Naura ucapkan selamat datang. Cie, gimana perasaannya pertama kali ya masuk atau ya, melihat mungkin ruangan siaran, bagaimana perasaannya? Apakah sesuai ekspektasi atau gimana?
2: Menurutku sesuai ekspektasi, Ji. Cuman agak tegang karena
0: kenapa tegang?
2: Lingkungan baru.
0: Oh iya tahu, jangan tegang-tegang kalau masuk di sini. Ini warnanya sudah seceria ini, masa tegang? Tapi kita kenalan dulu satu-satu. Boleh, boleh dari yang paling sebelah kiriku dulu.
2: Ya, halo Kak, nama saya Davina. Ya bisa dipanggil Davina atau nama belakang saya Malika.
0: Oke, Davina atau Malika. Davina, kamu kalau di sekolah hobinya ngapain?
2: Kalau di sekolah punya hobi main basket atau enggak main game.
0: Wih, atlet basket ternyata ini Davina, guys. Oke, kalau di sampingnya Davina?
3: Halo Kak.
0: Hai, Afgan.
3: Nathan.
0: Kukira Afgan. Nathan. Ya. Oh, Nathan. Nathan kalau di sekolah hobinya apa atau aktif apa nih kalau di sekolah?
3: Oh, aku sering belajar.
0: Weh, betulkah itu Pak Guru?
4: Betul
0: enggak ya? Kalau sering belajar paling jago mata pelajaran apa, Nathan?
3: Paling jago sosiologi.
0: Weh, tahu. Oke. Kukira matematika, baru kamu adu matematika dulu ini. Kalau yang di sampingnya Nathan boleh?
5: Oh iya, perkenalkan nama saya
0: Angelina. Angelina?
5: Iya.
0: Aduh, kiyowo sekali suaranya. Angel, kamu juga cantik. Angelina kalau di sekolah suka ngapain hobinya? Belajar kah atau ada aktivitas lain?
5: Saya suka menulis.
0: Menulis?
5: Iya.
0: Oke.
5: Menggambar
0: juga, ih keren. Nanti coba sharing-sharing ke teman Pro2 gambar-gambar dan tulisannya ya. Oke, okay, Angelin. Kalau yang satunya lagi?
6: Halo, hai. Nama saya Kasifa.
0: Kasifa, iya. Saya Dek Naura.
6: Oh, aduh.
0: Ini Kak Kasifa ya?
6: Aduh, bukan.
0: Oke, okay, memang namanya Kasifa.
6: Iya.
0: Kasifa kalau di sekolah hobinya apa aja kegiatannya?
6: Apa ya? Saya suka main alat musik.
0: Oh, gitar, piano?
6: Drum.
0: Ya Allah, ternyata drum. Ternyata drum. Ih, semuanya teman-teman yang berprestasi masing-masing punya hobi sendiri yang pastinya ada yang di olahraga, musik, akademis, dan juga ada di seni. Ini semuanya paket lengkap ini, Pak. Keren banget. Eh, tapi kalau ditanyain cita-cita kalian berempat itu pengen, ini kan udah kelas 3 SMA kan, bentar lagi kuliah. Nah, cita-cita kalian ini apa? Siapa duluan? Angelina.
6: Angel duluan.
0: Angel, coba Angel.
5: Cita-cita saya sih, karena saya orangnya tertarik dengan perkebunan.
0: Oh.
5: Jadi dan juga pertanian ya. Tidak kelihatan ya, saya mau jadi apa?
0: Oke. Okay. Mau ambil pertanian ya, ya gitu. Oke, keren. Jadi ternyata kukira mau ambil kesenian, seni gambar atau mungkin juga sastra, kan suka menulis tuh. Ternyata keren karena memang artinya mengeksplor banyak hal. Nah, kalau dari pemain basket kita ini, Davina?
2: Sebenarnya disuruh Bapak tuh ke Fakultas Kedokteran,
0: okay.
2: Cuman saya ambil agak melencong sedikit ke Fakultas Kedokteran Hewan. Saya betul-betul mau pokoknya eksplorasi tentang hewan-hewan yang di dunia ini.
0: Oke, enggak apa-apa, masih sama-sama dokter. Ya. Nah, yang beda itu pasiennya, ya, pasiennya gitu. Tapi mudah-mudahan dapatnya memang pasien hewan ya, bukan manusia yang tiba-tiba gitu. Iya. Waduh, berani enggak sih? Berani? Pegang hewan-hewan yang
2: berani, weh. Cuman yang saya masih takut itu serangga.
0: Oh my god. serangga ternyata dia serangga. Iya, karena memang ada beberapa di media sosial itu saya lihat influencer atau selebgram dia memang bawa kecoanya loh ke dokter hewan.
2: Banyak.
0: Betul-betul ya. Jadi siap ya nanti ya, siap harus siap.

0: Kak Syifa. Apa Kak Syifa?
1: Oke, jadi sebenarnya pada awalnya saya disuruh masuk ke dokteran kayak Davina. Tapi mamaku arsitek.
0: Oke.
1: Jadi aku mau masuk arsitek. Tapi ternyata saya tidak direkomendasikan arsitek sama keluargaku lagi.
0: Ya.
1: Jadi akhirnya saya mau masuk psychology.
0: Oke. Jadi benar-benar tabrakan sini sana sini ya. Dari kedokteran terus ke arsitek ya, ternyata ujung-ujungnya ke psikologi. Tapi enggak apa-apa. Masih semuanya pastinya bisa dikejar buat kalian berempat, apalagi sekolahnya di Dunia Harapan. Of course fasilitasnya mantap.
2: Mantap.
0: Oke, jadi thank you by the way and sukses ya buat ujiannya nanti. Amin. Karena udah kelas 3 SMA. Ada enggak sih kata-kata yang pengen kasih kalian kasih ke teman-teman di Dunia Harapan? Siapa tahu ini ada yang monitor, ini ada yang monitor.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Kak Syifa. Psikologi.
0: Iya, oh, coba coba Kak Syifa.
1: Oke. Okay. Kita mempersimpel saja supaya tidak bosan mendengar ya.
0: Enggak bosan, Cinda. Kalau bisa ini temani Kak sampai jam 4 sore, boleh enggak sih, Pak?
1: Boleh dong.
0: Oke, silahkan. Ini dia kata-kata dari Kak Syifa.
1: Oke, untuk murid-murid Dunia Harapan School yang mungkin mendengarkan ataupun murid-murid teenagers lainnya, never give up on your dreams. Karena walaupun mungkin pada akhirnya kalian bisa menjadi seseorang yang kalian tidak pikirkan, atau mungkin di masa depan kalian agak melenceng dengan keinginan kalian, itu pasti sudah bagian dari takdir Tuhan.
2: Ya,
1: jadi
2: Tuhan.
1: Itu sudah bagian dari rencana yang Tuhan kasih ke kita, and that's just how life goes. So we just go with the flow and remember to always be grateful and to enjoy the moment. Carpe diem.
0: Yeah. Wow, keren, luar biasa. Langsung speechless. Apa kalau Kak Syifa saja yang duduk di sini?
1: Jangan dong.
0: Oke, okay. Thank you Angeline. Ada yang mau disampaikan juga ke teman-teman?
3: Ada sih.
0: Apa tuh? Coba.
3: Jadi ini buat semua murid yang ada di Dunia Harapan School, maupun Kidstar juga. Jadi kita itu hidup berhari-hari dan kita cuma mati sekali.
0: Wow.
3: Jadi fokus aja ke kebahagiaanmu dan juga do not take life too serious.
1: Risk
3: nanti memutih rambut kamu.
0: Betul. Iya, karena terlalu stres kan, betul. Oke, izin pinjam quotes-nya untuk di caption ku nah. Nanti saya mau jadikan caption. Oke, Nathan. Nggak ada? Nggak ada. Oke, karena kamu tidak ada, kita kasih menyanyi saja ya.
1: Dia suka nyanyi lagunya Afgan katanya, Kak.
0: Ya kan? Coba Bang Afgan.
1: Yang kacamata itu.
0: Ya, nanti Naja sebagai penutup. Kita dengarkan dulu Davina kata-katanya, Bede.
2: Kata-kata. Sebenarnya kata-kata tidak ada sih dari saya. Cuman...
0: apa? Ayo. Coba.
2: Hashtag YOLO aja di
0: kehidupan. YOLO. Ini benar. Oke. Oke, Nathan silakan satu bait.
1: Ayo. Silakan Nathan.
0: Kacamata, pilih mana? Menyanyi atau kasih motivasi atau support ke teman-teman kamu? Coba.
4: Kasih kata-kata.
0: Ya, nyanyi kali. Sudah ada tiga kata-kata. Enggak bisa nyanyi kah?
4: Enggak bisa.
0: Oke, kata-kata aja deh biar adil.
4: Biar adil ya.
0: Apa gitu? Singkat saja. Singkat saja.
4: Singkat saja.
0: Iya.
4: Semangat semua.
0: Iya, sangat singkat. Sangat singkat. Oke, luar biasa. Thank you ya. Thank you udah mampir di Studio Pro 2, kasih lagi Kakak Nora energi-energi anak muda.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, kan nanti boleh kok mampir-mampir ke sini. Oke, thank you karena Nathan enggak bisa nyanyikan lagunya Afgan Kacamata, kita play aja ya. This is Afgan Kacamata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, friend and me, Isyana Sarasvati featuring Vidi Aldiano. Ya dalam hidup memang ya, kadang kita punya teman tapi rasanya kayak musuh, ada juga yang musuh tapi kadang-kadang kayak teman gitu. Nah kalau kita ngomongin Isyana, congratulations buat Isyana karena meskipun mungkin udah jarang banget kita lihat tampil di TV-TV atau mungkin di mana gitu namanya, mungkin ada yang udah jarang juga dengar-dengar lagunya, tapi ada kabar membanggakan datang dari musisi Indonesia Isyana Sarasvati yang resmi masuk dalam jajaran line up Lollapalooza India 2027. Nah, Lollapalooza ini adalah salah satu festival musik berskala internasional yang untuk tahun 2027 nanti akan digelar di Mumbai, India. Nah, informasi ini dibagikan melalui akun Instagram musiku.id Isyana yang dijadwalkan nanti tampilnya di tanggal 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course Mumbai bersama dengan sejumlah nama besar dari panggung musik internasional. Ada Olivia Dent, terus juga ada Limp Bizkit, ada Cat's Eye, sampai ada dari Fontaines DC. Nah bagi Isyana tentunya kesempatan untuk tampil di Lollapalooza ini yang ada di India menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya menuju panggung musik global, di mana kehadirannya juga membawa nama Indonesia ke dalam festival yang mempertemukan musisi dari berbagai negara dan juga genre. Dicatat nanti untuk penampilan Isyananya itu di tanggal 23 dan juga 24. Dan pastinya masuknya Isyana ini ke dalam line up tersebut sekaligus juga menjadi bukti kalau semakin terbukanya peluang bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Karena memang sejumlah artis dengan nama besar itu juga ramai tampil di Lollapalooza Festival Musik ini. Yang baru-baru kemarin itu ada Jenny yang juga tampil di sana menjadi line up-nya. Bagaimana kita tidak bangga Isyana juga akhirnya bisa tampil di panggung festival tahunan yang berskala internasional. Pokoknya good luck buat Isyana Sarasvati untuk penampilannya nanti di Lollapalooza, dan nanti kita bakal balik lagi ngabarin kamu informasi dari dunia showbiz. Jadi stay tune di Pro 2 Entertainment.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Balik lagi di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2, ini menjadi akhir untuk Pro 2 Entertainment di jam 2 siang ini. Ini datang dari internasional, ada Hayoung yang dipastikan tidak akan kembali membintangi musim terbaru untuk drama Netflix The Trauma Code Heroes on Call, di mana ia sebelumnya dijadwalkan kembali memerankan karakter Chon Jang-mi untuk musim kedua dan juga ketiga. Nah, kabar tersebut pertama kali muncul pada 1 September 2026 setelah sebuah media Korea melaporkan bahwa Hayoung ini telah memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut. Di mana sebenarnya drama ini dijadwalkan mulai menjalani proses syuting bulan depan, bulan Oktober mendatang nanti. Dan menurut laporan tersebut, Hayoung juga disebut telah lebih dahulu menyampaikan kepada pihak produksi bahwa dirinya tidak dapat berpartisipasi dalam musim lanjutan The Trauma Code Heroes on Call. Netflix pun kemudian mengonfirmasi kabar tersebut. Nah, untuk drama Korean drama Netflix ini sendiri dirilis pada tahun 2025 yang memang mengisahkan tentang Baek Kang-hyuk, seorang ahli bedah trauma jenius yang diperankan oleh Joo Ji-hoon, di mana ia juga berusaha membangun kembali tim perawatan trauma berat yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Nah, Hayoung sendiri ini berperan sebagai perawat Chon Jang-mi, di mana perannya juga turut mendapatkan perhatian penonton sehingga ia sebelumnya telah dipastikan akan kembali bersama pemeran utama lainnya untuk musim kedua dan ketiga. Kita tunggu aja nanti, teman Pro 2, siapakah yang akan menjadi pengganti dari Hayoung sebagai perawat Chon Jang-mi, ataukah mungkin nanti akan ada perawat baru. Nanti kita bakal lihat, karena ini salah satu yang paling best seller, best yang paling populer, yang paling ditunggu-tungguin juga untuk season 2-nya untuk Trauma Code ini. Nanti kita bakal update buat kamu dan dengerin terus Pro 2 Entertainment setiap hari di Santai Siang setiap jam 2 siang. Habis ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa jam 3 ada login local information. Kita bakal update informasi seputar Sulawesi Selatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Bakal Information teman Pro 2 masih bareng sama Nora di Santai Siang hari ini, dan kali ini informasinya datang dari anggota DPRD Kota Makassar Rey Suryadi Arsyad yang meminta pemerintah Kota Makassar melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang khususnya terkait ketersediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat. Rey menilai pemerintah perlu memetakan jumlah penduduk di setiap wilayah dengan ketersediaan air baku yang dimiliki. Nah, perhitungan tersebut penting untuk memastikan pasokan air mampu memenuhi kebutuhan warga, terutama untuk di kawasan yang rawan kekeringan. Politisi Partai Demokrat tersebut juga menegaskan jika ketersediaan air baku tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah harus segera menyiapkan sumber air alternatif. Salah satu langkah yang didorong adalah mempercepat pembangunan sumur dalam di wilayah rawan kekeringan. Selain kemarau, Rai juga menyoroti pertumbuhan klaster perumahan baru di Makassar yang turut meningkatkan kebutuhan air bersih, di mana menurutnya bertambahnya kawasan permukiman harus diikuti perhitungan kapasitas produksi dan juga distribusi air. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 di Login Local Information. Dan ini menjadi penutup untuk Santai Siang hari ini. Ada informasi terbaru dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar yang mengerahkan KN Sarkamajaya bersama dengan puluhan personel untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. KMP Virgo Transport 8 ini sendiri merupakan kapal penyeberangan rute Surabaya-Banjarmasin yang dilaporkan mengalami musibah pada Minggu 13 September sekitar pukul 2 subuh waktu Indonesia Tengah setelah hilang kontak akibat cuaca buruk, di mana kapal tersebut membawa total 243 orang dan terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru. Berdasarkan perkembangan terbaru yang diterima oleh Basarnas, sebanyak 107 orang dinyatakan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara 130 lainnya masih dalam pencarian. Dan untuk memperkuat operasi pencarian teman Pro 2, Kantor SAR Makassar memberangkatkan 35 personel menuju lokasi kejadian. Tim tersebut terdiri dari 19 kru KN Sarkamajaya, 11 personel tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, serta 4 kru KN 212 dan juga 1 tenaga medis. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar membenarkan keberangkatan tim tersebut untuk mendukung operasi SAR gabungan. Mudah-mudahan segera ada titik terang teman Pro 2, dan pastinya kita juga turut berduka cita untuk korban, dan pasti semoga selalu dikuatkan. Amin. Dan buat teman Pro 2, update terus informasi kamu seputar Sulawesi Selatan di Login Local Information. Dan untuk Santai Siang hari ini bareng sama Naura udahan dulu. Habis ini jangan ganti frekuensi kamu karena masih ada Kakak Ihsan nanti yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Kamu bisa dengerin kita juga via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store dan di Play Store HP kamu. Follow all social media kita, TikTok, Instagram @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube kita juga @Pro2Makassar. Nora pamit dulu, lagu terakhir, this is Bruno Mars, Treasure. Bye-bye.

Ceria bareng sama menemani kalian semua untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Yes, gimana Rabunya nih guys? Serabunya jangan sampai abu-abu gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, btw untuk kalian semua nih teman Pro 2, seperti biasa jam 4 sampai dengan jam 5 ini kita bakalan bahas tentang public figure. Yang kali ini bakalan bahas tentang sosok yang namanya udah gak asing lagi di dunia teknologi dan juga bisnis. Nah, ini aku akan bahas ada Jeff Bezos di teman berdua. Nah, kalau kamu tahu ya, apalagi buat kamu yang mungkin sering warawiri di dunia perbelanjaan online ya teman berdua ya, perbelanjaan kah. Nah, Jeff Bezos ini adalah pendiri dari Amazon ya, yang berhasil mengubah cara orang untuk berbelanja di seluruh dunia. Amazon ini bukan hutan ya teman berdua ya. Ini apa ya, seperti kayak yang ada keranjang-keranjangnya itu sih teman berdua, tapi ini memang globally ya. Nah, Jeff Bezos sendiri ini memiliki nama lengkap Jeffrey Preston Bezos, dan dia lahir di 12 Januari 1964 di Albuquerque di New Mexico, Amerika Serikat. Dan Bezos ini merupakan seorang pengusaha, and then dia juga investor sekaligus pendiri dari Amazon, yang dia juga lulusan dari Princeton University dengan jurusan teknik elektro dan juga ilmu komputer. Jadi betul-betul ini ilmunya ya di kuliah dipakai betul-betul ya teman perdua ya. Yang pakai betul-betul juga untuk ilmunya di kampus siapa di teman perdua?

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Kepernikan Onansis Pura FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya. Perjalanan Jeff Bezos ini yang dimulai pada tahun 1994 ketika ia mendirikan Amazon. Dan katanya Amazon ini awalnya hanya menjual buku secara online dari sebuah garasi rumah di Seattle ini, teman Pradua. Dan siapa sangka ide sederhana ini berkembang menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yang sekarang menjual hampir semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan elektronik, fashion, makanan sampai dengan layanan digital. Gak berhenti di situ nih teman berdua, Bezos juga membangun Amazon Web Service atau AWS dengan layanan cloud ya, yang dipakai banyak perusahaan besar di dunia termasuk platform streaming dan juga berbagai aplikasi digital yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, ia juga mendirikan Blue Origin, perusahaan yang fokus mengembangkan teknologi penerbangan luar angkasa. Wow, banyak banget ya ternyata.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk selanjutnya nih ya, ada beberapa fakta yang menarik tentang Jeff Bezos dan Amazon pertama kali beroperasi di garasi rumahnya. Dan produk pertama yang dijual adalah buku nih, teman Pro 2. Dan meja kerja pertamanya di kantor Amazon dibuat dari pintu kayu bekas sebagai simbol budaya perusahaan yang sederhana tapi tetap inovatif. Nah, karena pengaruh yang besar di teman Prado di dunia teknologi, Jeff Bezos juga ini pernah dinobatkan sebagai Person of the Year versi majalah Time di tahun 1999. Dan kisah Jeff Bezos ini bisa kita pelajari gitu teman Prado ya. Kalau misalnya sebuah ide besar itu gak selalu dimulai dengan modal yang besar. Yang paling penting adalah berani memulai, terus berinovasi, serta konsistensi nih teman Prado. Dan pastinya kita harus selalu mengembangkan apa yang kita punya. Nah, itulah dulu mungkin ya pembahasan kita tentang public figure, sosok yang bisa menginspirasi kamu mungkin dari garasinya aja bisa membuat perusahaan yang sebesar Amazon gitu. Habis ini teman Prado kita masih bakal balik lagi di jam 5 kasih kamu informasi dan update terbaru. So don't go anywhere and keep running on 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Terbaik kamu.

96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro2, aku mau kasih kamu dulu kabar dari jalan raya ya, yang sekarang pastinya udah lumayan berisi, bukan badan ya teman Pro2 tapi jalanan. Nah, ini kita ke area pintu 1 Unhas. Sebenarnya masih aman-aman aja sih, aman-aman saja. Terus pintu 1 Unhas itu masih oke-oke aja di teman Pro2, tapi lumayan ada lah kendaraannya. Sama kayak Urip, PLTU, Telo juga, Talo ya. Itu juga lumayan ramai teman Pro2, yes. And then untuk Alauddin ya, teman Pro2, Alauddin itu lagi lumayan ada juga di apalagi namanya kendaraan aja nih teman Pro2, apalagi dari arah Makassar ke Goa gitu ya. Terus untuk daerah flyover masih lancar-lancar aja. Perintis Kemerdekaan juga lumayan nih teman Pro2 ya. Hartas Tinggal Rapala masih aman-aman aja. Simpang 5 Bandara juga masih aman aja, masih lancar. Terus mana lagi ya? Petarani ke Alauddin juga masih aman, lancar aja ya teman Pro2, tapi memang kendaraannya udah mulai rame nih guys. Karena mungkin sudah mulai rame, jadi buat kalian semuanya aku mau ingatkan untuk tetap hati-hati aja di jalan, tetap safety drive ya teman Pro2 ya. Tetap jaga keselamatan kamu, karena pastinya bakalan ada orang yang menunggu kamu pulang ke rumah. Asik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dilio, hari ini teman Pro 2 ya. Pastinya saya bakalan terus mengupdate buat kamu kabar terbaru. Aku cek dulu yang paling baru apa ya teman Pro 2 ya. Aku mau ke ini deh teman Pro 2, ini memang harus jadi kekhawatiran buat kita juga sih. Untuk tetap menjaga diri kita, memperkuat iman kita, karena Fiji nih teman Pro 2 ya, negara Fiji ini menetapkan kalau misalnya HIV sebagai krisis nasional yang menyusul peningkatan tajam infeksi HIV nih teman Pro 2 di negara tersebut. Dan pemerintah Fiji itu menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Dan Menteri Kesehatannya yaitu Ratu Antonio Lalabalafu katanya mengatakan kalau sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit di Teman Pro 2, dan ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi persnya. Dan sebanyak 2016 kasus baru tercatat di Fiji dan sepanjang di 2025. Sementara itu prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal katanya telah meningkat menjadi sekitaran 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan juga penanganan. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan nih teman Pro 2. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure propalix atau PrEP di teman Pro 2. Selain itu Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan nih teman Pro 2. Buat kita juga nih ya, harus tahu kalau misalnya ada negara nih yang betul-betul menganggap bahwa kasus ini adalah atau mungkin virus ini sangat darurat, apalagi kalau misalnya banyak warga yang terjangkit. Jadi jangan sampai nih, memperkuat iman, memperkuat imun ya, dengan segala cara supaya kita tetap sehat dan juga bisa membangun bangsa kita untuk jauh lebih baik.

0: Balik lagi di 98.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku mau kasih kabar ya untuk dari ini dulu deh teman Pradua ya. Ada beberapa daftar berpotensi hujan lebat hingga gangguan jarak pandang dari BMKG di teman Pradua ya. BMKG juga mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia terhadap potensi cuaca ekstrim pada hari kemarin ya teman Pradua ya. Selain potensi hujan sedang hingga lebat gitu ya, peningkatan kecepatan angin di sejumlah perairan juga berpotensi membuat gelombang laut menjadi lebih tinggi. Perkiraan BMKG di teman Pradua Lintang mengatakan kondisi cuaca di banyak wilayah Indonesia secara umum diperkirakan berawan, berawan tebal hingga cerah berawan. Kondisi tersebut terutama diperkirakan di Pulau Jawa, Samarinda, serta sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Meski demikian, ia mengungkapkan masyarakat di kawasan barat Indonesia diminta tetap memperhatikan potensi hujan ringan di sejumlah kota. Wilayah yang diguyur hujan ringan antara lain Medan, Padang, dan juga Tanjung Pinang nih teman Pradua. Dan di tengah kondisi tersebut, BMKG juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi hujan dengan intensitas lebih tinggi, hujan sedang hingga lebat diperkirakan terdapat di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Kepulauan Riau. Kalau bibit ini ya teman Pradua, bibat siklon tropis 98W terpantau di Kamboja itu berarti dalam perkembangan dinamika atmosfer BMKG turut memantau juga karena sistem tersebut ini juga berada dalam daratan Kamboja yang memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis. BMKG juga menyebutkan kalau misalnya keberadaan bibit siklon ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Ini masyarakat tidak perlu mengaitkan seluruh perubahan cuaca di Indonesia dengan keberadaan dan sistem ini teman Pradua. Dan siklus ini juga siklonik ini di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, dan sistem ini juga meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah sekitar, tetapi sejauh ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca yang ada di Indonesia. Jadi mungkin yang berasa masih bakalan panas ya, bakalan masih panas ya teman Pradua untuk beberapa pekan akhir ini, dan juga untuk beberapa wilayah di Indonesia di bagian barat itu yang akan ada hujan teman Pradua ya, yang ada keluarganya daerah Aceh gitu, tak kasih tahu mungkin bilang bakal hujan di kayak daerah situ kayaknya menurut pantauan dari BMKG gitu teman Pradua. Nah, habis ini kita bakalan tunggu azan maghrib ya teman Pradua ya. Jadi buat kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, jangan mikir kemana-mana, kita bakalan dengarkan informasi-informasi yang lainnya lagi sebentar, dan pastinya bakalan ada musik-musik terbaik dari Pradua RRI Makassar. Jadi tetap stay tune on 96.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: rokok. Kok
1: wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

deg-deg azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: di Pro 2.
1: Komen-komen ngasal.
2: Slay itu apa?
3: Slay itu kayak slay. Slay itu kayak apa nih? Kayak gorgeous gitu, kayak beauty, cantik begitu.
4: Slay, iya apa itu slay? Wen, aku tahu.
5: Slay itu bersikap anggun dan apa ya? Bersikap anggun di segala situasi.
6: Slay itu kok kayak anggunly, kayak lebay.

0: Leslie. Kata yang sering kau ucapkan saat bertemu dengan sahabatmu sebagai bentuk pujian untuknya. Kupikir itu hanya sebuah kata yang kau gunakan saat bercengkrama dengannya. Sungguh tak kusangka dan tak kuduga kamu menggunakan makna sebenarnya dari kata ini untuk mematikan rasaku padamu. Ya, yang artinya membunuh, membunuh tanpa perasaan, membunuh tanpa belas kasihan. Biarlah kukubur dalam-dalam rasa ini sebagai kenangan yang pahit dalam memori hidupku.
1: KKN di Pro 2.
2: Komen-komen ngasal.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Teman terbaik kamu.

Ada Terry menemani kalian semua, izinkan aku menyayangimu. Nah, teman berdua balik lagi, balik sana menemani kalian semua ya, teman berdua. Dan di jam 7 ini pastinya kita bakalan ada di zona teknologi. Nah, gimana nih untuk harinya sejauh ini? Semoga untuk kalian semua tetap semangat, gak gampang kena burnout ya guys ya. Nah, di untuk di jam 7 malam ini kita ngebahas untuk satu topik yang literally memang super dekat dengan kehidupan jempol kita sehari-hari. Sadar gak sih sebenarnya teman berdua belakangan ini fitur AI atau artificial intelligence di handphone kita itu bergeraknya makin gila-gilaan canggihnya nih. Dulu pas mungkin masih kecil gitu mikirnya AI itu cuma ada di film sci-fi yang futuristik banget gitu kayak Iron Man, Transformer. Tapi sekarang memang AI sudah ada dalam kantong celana kamu nih teman berdua, kantong baju kamu atau di temu gitu. Dan itu serve you di 24/7 alias setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap jam ya. Nah, ternyata nih teman berdua ya, kita bakalan bahas kalau misalnya mau search informasi random gitu, ngedit foto tumpuk-tumpuk biar kelihatan estetik, translate gitu teman berdua juga. Itu kayaknya apa ya, kayak sampai yang real time banget tuh teman berdua ya. Untuk kamu minta saran sampai di caption gitu ada semua nih teman berdua. And it's crazy and how fast technology moves ya. Nah, tapi teman berdua kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakalan kasih tahu kamu sesaat lagi.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Untuk kalian semua yang udah menemani Ihsan hari ini, kita masih bakalan bahas tentang tadi gitu teman Pro 2. Nah, untuk kali ini teman Pro 2 ya, kita spill ketiga nih ya. Agak lebih dalam juga. Di balik kemudahan kita atas kepraktisan kita juga yang ditawarkan oleh AI, pernah gak sih kalian kepikiran keberadaan AI ini semakin pinter dan sebenarnya bikin kita makin cerdas ataupun produktif gak sih? Nah, atau malah mungkin bikin kita makin mager mikir ya teman Pradua ya. Nah, ini sering banget nih kita ngeliat fenomena anak muda atau anak Gen Z, milenial, zaman now gitu ya. Mungkin pernah juga kayak gini nih teman Pradua, yang dikit-dikit tanya ke AI, masalah percintaan tanya ke AI, tugas sekolah tanya ke AI, sampai apa sih yang harus kamu makan hari ini tuh tanya ke AI loh teman Pradua. Nah, mau bikin status atau kirim pesan ke keras gitu biasanya cari ke AI teksnya kayak gimana. Lama-lama daya kritis, kreativitas asli dan juga kerasa kepo kita itu kayaknya ikut tidur gara-gara semuanya itu serba instan guys. Nah, padahal alat bantu buat efisiensi kerja kita ini diadakan supaya kalian itu bisa lebih cepat bekerjanya, bukan untuk malas mikir gitu. Dan bukan buat menggantikan fungsi otak dan juga daya pikir kita secara penuh gak sih teman Pradua. Jadi makanya pakai boleh, tapi kamu harus tahu kapan harus mengembangkan kreativitas diri sendiri dan juga memanfaatkan supaya

Thank you so much untuk teman berdua udah menemani Isan untuk hari ini. And then it's time to meet the release out from here. Sampai ketemu besok ya teman berdua. Tapi abis ini jangan khawatir, bakalan ada RRI Jakarta yang akan menemani kalian semua sampai dengan jam 9 malam. Abis itu akan disambung sama Enggi di Jaga Malam teman berdua. Jadi kamu gak bakalan kesepian ya. So don't go anywhere and keep running on Sing Sport FM Pradua RRI Makassar. Isan pamit. Wassalamualaikum. Bye bye.

boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap YML sih, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edi di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa, jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Keren banget. Dulu tuh ingat banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan?
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: benar.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya,
1: itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu. Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu, rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules aku juga nggak tahu, intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: ya, asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedap.
0: Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya, yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bro.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang sedep banget ya.
0: Gitu ya.
1: Oh,
0: kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Oke.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: yaudah aja
1: apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk
0: bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh apa lagi deh, aduh udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Itu dia. Berarti jebung yang sekarang jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apa sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: I got it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Buka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, "Ih, ada yang aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu kayang soalnya.
0: Ngadu kayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa

0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: mengerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah
1: bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Aha, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang jadi
0: pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran. sampai orang kira aku puja setan. Gitu
1: liriknya. Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah Sup Selada. Aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.

0: Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagu itu kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua. Iya. Terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
0: Dungdat.
1: Iya. Tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay. Nah,
1: salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dumdat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat ke dangdungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat kadang Dungdat udah gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat kadang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
0: Okay. Oh, okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya udah, Teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja Dadungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya Fuy udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyidang Dut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh bun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi cek sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek,
0: basa-basi apa kek.
1: Oh lagi di hotel apa? Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh masa Umi cek sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, saya cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Gue love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Malas Lumpuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, "Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu." Lama banget kayak gambarnya. Aduh.

0: harus ada
1: harus
0: alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
0: Karena akhirnya sambil belajar.
1: Benar, itu gitu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa,
1: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul. I know
0: harus
1: it.
0: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Bahkan fotonya harus ada apa?
1: Taste-nya
0: ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
1: Betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau mulai belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak ini harusnya lo kesini. Benar. Lo kesini, lo belajar ini.
1: Benar.
0: Tapi jangan kelilingnya sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya?
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Benar.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Benar.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya.
0: Ya, tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih Bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
0: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak.
1: Bener, ya. Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku.
1: Betul.
0: Tapi album

0: Ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul, arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
1: Yes.
0: Gitu. Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil. Tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul, jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jaibung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan
0: terima
1: ada
0: kasih
1: album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jaibung.
1: Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu, barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan kita balik lagi di Jaga Malam setelah tadi udah seru-seruan di Music Live Chat barengan sama Pro 2 Jakarta, ya kan? Dan sekarang waktunya yang ditemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2 sampai di jam 11. Sampai jam 11 ya teman Pro 2, kita bakalan bareng-bareng. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, harus selalu terus barengan sama Enggi, oke? Okay? Dan nanti kita bakalan seru-seruan untuk 1 jam ke depan juga seperti biasa, kita bakalan ngobrol-ngobrol di zona komunitas ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen berbagi nih gitu ceritanya kamu soal berkomunitas, boleh banget loh teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968. Atau juga boleh nih teman Pro 2 ke Instagram @rri_prodomakassar, boleh komen di RRI Digital, oke? Okay? Aku tungguin di malam hari ini sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
1: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI, dalam esensi buku How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, menekan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih di 96,8 FM Prodio RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang kita, teman Prodio di zona komunitas. Ada Kia nih yang pengen bagi pengalamannya selama dia ngikutin katanya komunitas K-pop. Oke, anak K-pop ya. Katanya sih seru dan memang apalagi dia katanya all fandom. Jadi kayak dia tuh benar-benar kayak ikut komunitas multi fandom katanya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apapun fandomnya pasti dia ikut dan itu seru banget. Karena memang mungkin satu frekuensi gitu ya. Jadi kenal banyak orang, kenal banyak dapat teman-teman dari berbagai fandom juga gitu. Jadi kalau misalnya katanya ada event ya pasti punya teman untuk pergi bareng katanya. Seru. Seru ya. Emang sih kalau misalnya memang satu frekuensi gitu ya kan, pasti bakalan seru banget sih dirasa.

0: perkara yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi teman-teman Pradua, masih di Jaga Malam bareng sama Enggi dan kita masih di zona komunitas nih ya. Ini mungkin salah satu tips aja dari teman-teman Pradua yang lagi dengerin malam hari ini. Katanya kalau misalnya kita lagi ada di sebuah komunitas, itu jangan push too hard buat diri kita sendiri juga ya teman-teman Pradua. Jadi silakan cari juga komunitas yang memang kayaknya bakalan cocok sama diri kamu. Dan pastinya kalau misalnya di komunitasnya sudah mulai ada hal-hal yang mungkin merugikan kamu, jangan sungkan buat mungkin keluar ya dari komunitas itu. Walaupun mungkin kamu bakalan merasa kayak dan gak enak kok karena lama mikir di sini gitu. Tapi ya kalau misalnya merugikan ya kenapa harus dilanjut terus gitu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan merasa terbebani. Memang kalau misalnya kalian merasa itu sudah tidak sejalan nih gitu ya dengan hal-hal yang pada umumnya gitu. Oke, terima kasih ya tipsnya. Dan sampai sini dulu teman-teman Pro 2 zona komunitasnya. Nanti kita ketemu lagi di jam 10 seperti biasa di notifikasi malam. So see you terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Rasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

96.8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2 di jam 10 seperti biasa waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di notifikasi malam. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau curhat-curhat, cerita-cerita gitu tentang mungkin gimana harinya di hari apa ini? Hari Rabu ya kan? Atau mungkin ada yang lagi bergalau-galau mau cerita sama Inggi, boleh ya. Jadi ramein aja notifikasinya malam hari ini di WhatsApp 08 11 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, atau boleh komen di RRI Digital. Yang penting sudah di download, karena kalau belum di download ya bagaimana caranya bisa komen. Jadi jangan lupa download ya RRI Digitalnya teman Pro 2. Terus yang ditungguin di notifikasi malam hari ini sampai di jam 11 nanti, so langsung aja ya ramein notifikasi malam hari ini ke WhatsApp, Instagram, atau juga di RRI Digital.

0: story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cuciamu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan kita masih di notifikasi malam ya. Hari ini ada ada teman kita nih, teman Pro 2 dari Rizka. Katanya kalau hari ini sih bukan Jia lagi galau kak, cuman lagi bimbang Ji saja gitu. Bu, bimbang kenapa nih? Ini katanya ada tawaran kerja di luar kota, memang salah satu kerjaan impian gitu. Tapi ya yang di satu sisi juga kayaknya belum siap kak untuk jalani hariku sendiri tanpa keluarga, karena kayaknya memang dari awal nggak pernah kak gitu. Jadi entah antara bimbang antara mau kak ikuti cita-cita aku atau dengan rasa ketakutanku yang kupikir kayaknya nggak bisa kalewatin sendirian gitu. Oh, itu dua hal yang berat sih memang, antara memang mau kejar apa yang selama ini diinginkan atau memang kayak harus nanti tinggal sendiri. Tapi kayaknya mungkin bisa jadi lewati, tapi awal-awalnya bakalan homesick banget sih. Apalagi kalau misalnya memang bukan kita, kalau orang yang dari dulu pernah hidup tanpa orang tua gitu, alias hidup sendirian, ya pasti bakalan berat sih gitu. Tapi coba aja dulu, kalau misalnya memang, kalau menurut kalian coba misalnya dulu, kalau memang kurang cocok ya mungkin antara orang tuanya yang bisa temani ya kan di kota itu, atau mungkin ya memang sampai di situ saja. Tapi cuman sayang aja kalau misalnya kerja nih sekarang baru harus ditinggalkan, nanti istilahnya kayak main coba-coba aja gitu, padahal in this economy gitu, in this situation kan. Tapi ya coba aja ngobrol dulu sama orang tua gitu ya, gimana baiknya gitu ya.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, post akhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu

terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi teman Pro 2. Dan aku mau baca-bacain lagi ya komentar-komentar teman Pro 2. Ini ada yang kayaknya ini tuh relate banget sama beberapa mungkin di antara kita yang memang ada midi usianya. Nah jadi ini, tapi nama apa yang disebut namanya, jangan sampai dibacakan kok dong, please ya. Oke, siap. Nah ini pokoknya dari teman kita nih, teman Pro 2 ya. Ada yang katanya lagi kayak bener-bener apa di, bener-bener kayak mulai mempertanyakan katanya, apakah doinya ini itu serius jika Beng sama dia apa tidak, mau jika dia sama teman Ta ini gitu ya, sama teman Pro 2 ini untuk kayak menjalin yang lebih serius gitu ya, apakah direstui apa tidak gitu, karena kayak lama banget nih bareng gitu, tapi kayak tidak ada PR menuju ke sana gitu, jadi kayak dia tuh mempertanyakan sama dirinya sendiri. Ini kayaknya bukan cuma masalah 1-2 orang, tapi ini juga menjadi masalah nasional. Buat beberapa orang yang mungkin memang pacaran tuh kayak, tapi lama banget nih, cuman memang belum ada piarah ke sana ya. Enggak bisa kayak juga menjawab lebih banyak sih sebenarnya, ya itu cuman pasangannya kalian yang tahu isi hatinya dia gitu ya, dengan ya Allah Subhanahu wa taala, alias Tuhan kita gitu ya. Ya yang bisa kita lakukan adalah memang berdoa aja saja dan pasrahkan mami, dan pastinya mengusahakan at least mungkin kayak bisa ditanya-tanyakan saja gitu, kira-kira arahnya kemana nih, apakah ke arah yang lurus, apa memang ada kerikil-kerikilnya juga boleh ditanyakan gitu sama Prodo, jadi biar bisa dicarikan jalan keluarnya bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan mungkin yang ada di posisi ini bisa menemukan segera jawabannya, dan sesuai atau tidak nanti hasilnya, mudah-mudahan itulah yang terbaik buat kalian semuanya. Karena saya juga tidak bisa bilang bahwa ujungnya akan kesana, karena ya we never know gitu loh. Intinya adalah semoga hasilnya adalah yang terbaik buat kalian di masa mendatang gitu ya. Oke, thank you teman Prodo buat kamu yang udah meramaikan notifikasi malam hari ini. Dan pastinya Inggi juga say thanks buat yang udah nemenin Inggi siaran dari jam 9 tadi, atau mungkin udah stay tune dari pada santai siang, sore ceria sampai jaga malam juga masih stay tune terus di Pro 2 Makassar. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang lagi ada di jalan, terus juga mungkin ada ojol-ojol yang lagi di mobil juga, semangat ya, apalagi yang mungkin kerjanya masih sampai nggak tahu jam berapa karena shift malam, juga semangat, semoga rezekinya banyak ya. Pokoknya buat semuanya dia, para pekerja yang mungkin masuk malam, semangat, mudah-mudahan sehat-sehat terus, rezekinya lancar-lancar. Oke? Dan kalau gitu Enggi udah harus pamit, teman Pro 2, thank you so much sekali lagi buat kamu semua yang udah stay tune, dan nanti kita ketemu lagi besok ya di program-program lainnya, pokoknya di Pro 2 aja gitu. Kalau gitu Enggi pamit, dan nanti 1 jam ke depan di jam 11 juga masih ada lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu, mengantar kamu tidur malam hari ini. Jangan begadang ya teman Pro 2 ya, nanti sakit, apalagi tidak ada yang ingatkan buat tidur. Tidur sendiri bisa gitu, nggak perlu jadi ingatkan. Kalau ngantuk tidur gitu, jangan tunggu diingatkan dulu ya. Oke, kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak sama sekali, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Nah, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasanya pun sama, dan memang akan tetap sama. Sahabat kreatif, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa gak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget gak sih sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal

0: aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro.

terlihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: udahlah, cuma netes doang.
1: Teganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

teman-teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Produa RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 17 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupakan, selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan salat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan salat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan solat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Jadi pahlawan itu gak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah, tolong api, Pak. Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar nggak sih?
2: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
3: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: ...96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pada is here bareng sama Naura hari ini yang bakal nemenin kamu memulai aktivitas pagi ini di hari Kamis 17 September 2026. Apapun aktivitas kamu hari ini pastiin ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar yang pastinya bakal bikin mood kamu jadi tambah semangat juga. And of course, gak pernah ketinggalan tips menarik yang bakal kita kasih. Terus juga nanti di jam 7 pagi ada lagu pilihan kamu. Terus juga nanti kita bakal update info lalu lintas dan perakiraan cuaca buat teman Pro 2. Dan jangan ketinggalan juga pembahasan seru di jam 9 pagi ada bisik bincang asik. Semuanya bisa kamu dengerin di frekuensi kita 96,8 atau boleh juga lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa follow all sosial media kita biar kamu bisa dapat update terbaru dan ikutan di setiap topik dan segmennya. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, sekarang lagi rame banget salah satu istilah yang dibahas di media sosial, yang sebelumnya memang udah sering kita dengarkan. Mungkin buat kamu yang sering baca-baca buku atau nonton-nonton video tentang self love atau mungkin how to bikin hidup jadi lebih growth, mungkin kamu pernah menemukan atau ketemu sama kata ini, yaitu adalah kata mindfulness, yang memang sering banget dibahas belakangan ini, di mana ini adalah sebagai salah satu cara untuk mengurangi stres dan lebih hadir di momen saat ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin mindfulness itu beda-beda ternyata cara orang untuk melakukan mindfulness. Jadi beda orang beda cara juga. Ini merujuk pada riset yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology yang bertajuk Towards an Individual Difference Perspective in Mindfulness Training Research. Mindfulness ini bisa beda-beda di tiap individu, tapi bukan hanya soal prevensi saja. Karena sebagian besar penelitian soal mindfulness training selama ini cenderung menggeneralisasi manfaatnya di level populasi. Jadi seolah semua orang bakal merasakan efek yang sama dari latihan yang sama juga. Hal variasi individual dalam respon mindfulness training ternyata belum banyak diteliti secara sistematis. Meskipun riset di bidang intervensi psikologi lain ini udah lama menunjukkan bahwa perbedaan individu punya peran besar terhadap seberapa responsif dan efektif suatu intervensi buat masing-masing orangnya. Dimana artinya ini, cara satu orang berhasil lewat meditasi diam belum tentu bisa berhasil dengan cara yang sama untuk orang lain gitu. Karena misalnya nih, contohnya untuk mengatasi stres atau mindfulness ini, ada yang dengan meditasi, berdiam diri, tarik nafas, mengatur pola nafas, dan juga membuat pikiran jadi fokus dan rileks. Nah, justru ada orang yang mungkin tipenya itu gampang terdistrek sama sesuatu, jadi tidak cocok sama yang namanya meditasi untuk menghilangkan stres atau mengatasi sesuatu dengan mindfulness. Nah, selain itu juga teman Pro 2, salah satu alasan kenapa mindfulness bisa terasa beda buat tiap orang adalah karena dimensi kepribadian yang ikut mempengaruhi seberapa besar manfaat yang dirasakan. Nah, menurut Frontiers in Psychology, orang dengan neurotisme yang lebih tinggi misalnya, dalam beberapa studi justru menunjukkan perbaikan yang lebih besar dalam hal kesejahteraan psikologis setelah menjalani mindfulness training. Nah, sementara untuk yang openness to experience, ini berkaitan sama seberapa sering seseorang mempraktikkan mindfulness dalam kesehariannya. Jadi selain kepribadian, gaya regulasi emosi juga berperan penting. Jadi orang yang terbiasa melakukan kognitif reparasial, yaitu mengubah cara pandang terhadap sesuatu yang memicu emosi, ini ternyata cenderung lebih mudah beradaptasi dengan prinsip mindfulness yang menekankan penerimaan tanpa menghakimi. Dan sebaliknya teman Pro 2, orang yang terbiasa menekan emosinya atau yang sering disebut sebagai expressive suppression, ini mungkin butuh proses adaptasi yang lebih panjang karena caranya mengelola emosi selama ini justru berlawanan dengan esensi mindfulness itu sendiri.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pradua, dan kita masih ngebahas tentang mindfulness yang memang akhir-akhir ini lagi rame dibicarakan di tongkrongan. Atau mungkin kamu sendiri mikir-mikir sebenarnya mindfulness itu seperti apa sih teman-teman Pradua. Nah, sebenarnya untuk praktik mindfulness ini sebenarnya sudah ada dari meditasi Buddha kuno sejak 2500 tahun lalu, yang terus berkembang dan semakin populer diterapkan dalam kehidupan sekarang ini. Dan secara garis besar, praktik ini menekankan untuk menjadi lebih sadar dalam menjalani momen saat ini dengan perhatian penuh. Namun praktiknya yang sederhana membuat pemahaman mindfulness rawan mengalami yang namanya miskonsepsi, terlebih di masa pergolakan lingkungan, sosial, dan juga politik. Kekacauan yang ada ini bisa menimbulkan ketidakpastian tentang apa yang terjadi selanjutnya. Nah, dilansir dari Psychology Today, manusia cenderung hidup dalam kenangan masa lalu atau menatap khawatir ke arah masa depan. Dan disinilah praktik mindfulness punya celah yang dapat mengurangi manfaat sesungguhnya jika tidak diterapkan secara seimbang. Jadi yang harus di tekankan kalau sebenarnya mindfulness itu bukan upaya untuk menjernihkan atau mengosongkan pikiran. Nah, karena orang mungkin sering memandang hanya untuk benar-benar bikin pikiran jadi jernih, terus meredam segala pemikiran. Nah, ini yang justru bisa bikin mindfulness kamu jadi gagal, karena kamu mungkin beranggapan kalau terus-menerus terpapar berita buruk artinya terganggu, terus solusinya adalah menyingkirkan berita tersebut. Nah, kenyataannya munculnya pikiran adalah konteks yang tak bisa kita elakkan dan bersifat universal. Pikiran akan selalu muncul karena ya namanya juga manusia kan teman Pradua. Pikiran itu bekerja mereduksi gagasan layaknya saat lambung memproduksi enzim pencernaan. Jadi di tengah munculnya pikiran-pikiran tersebut, manusia atau kita ini berusaha untuk menghadapinya. Nah, dalamnya pikiran kita pun bisa melambat dan juga ini adalah sesuatu yang manusiawi. Namun melambatkan pikiran bukan kegagalan dan munculnya pikiran bukan keberhasilan. Saat kamu terus berusaha mengosongkan pikiran, pikiran kamu justru akan semakin sibuk dan tertekan. Ya enggak sih? Jadi semakin kita kayak berusaha melupakan sesuatu, justru akan muncul terus karena kita terlalu menekan pikiran kita terhadap hal itu. Jadi ibaratnya kayak itu terus yang disebutkan dan dipikirkan, sebenarnya bermaksud untuk menghindari, tapi justru karena teringat apa yang harus kita hindari, ya makanya kita ingat gitu. Dan selain itu juga, mindfulness ini bukan berarti menjadi manusia yang tidak punya emosi. Karena memang kalau ngomongin mindfulness itu artinya bisa mendatangkan ketenangan batin yang lebih kuat. Kita bisa bersikap lebih tenang dan terkendali. Tapi mindfulness akan lebih bermanfaat kalau kamu memandangnya sebagai jalan untuk mengurangi reaksi impulsif. Jadi dengan begitu dapat mendorong kamu lebih memilih kata-kata dan tindakan secara lebih sadar. Dan mindfulness bukan berarti bersikap acuh tak acuh dan merasa tenang melebihi realitas. Ini salah satu juga yang kemarin menjadi miskonsepsi ya teman-teman Pradua. Selain itu, mindfulness dalam praktiknya tidak sama dengan bersikap berpuas diri. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin sering muncul kesalahpahaman arti dari mindfulness ya, itu sebenarnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan buat kamu yang lagi burn out atau mungkin lagi sibuk memperbaiki pikiran ya kan, entah itu karena kamu punya masalah di pekerjaan, di keluarga, di circle pertemanan, atau bahkan di hubungan kamu juga, mungkin kamu butuh menerapkan yang namanya mindfulness. Tapi itu dia tadi, harus diterapkan secara benar gitu. Oke deh teman Pradua, nanti kita balik lagi di jam 7, kita bakal spill lagu pilihan kamu yang masuk di playlist kita hari ini. Aku pamit izin dulu, nyiapin 4 lagunya ya, jadi pastiin kamu stay terus.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang.

banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Jam 7 teman Pro 2 yang lagi prepare, enjoy the music. Dan yang udah ada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jaga jarak kendaraan kamu yang dengerin kita via streaming juga. Apapun aktivitas kamu hari ini, pokoknya lancar terus. Jangan lupa ikutan lagu pilihan kamu, karena saatnya kita spill 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Nanti kita bakal spill gimana cara votingnya dan juga rulesnya kayak gimana buat kamu yang newbie yang baru gabung di lagu pilihan kamu. Nanti aku jelasin deh rules lagu pilihan kamu ini seperti apa. Tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah kita pilihin buat kamu. Di lagu pertama kita punya lagunya Jenny with Fallen Angel. Hey.

Yes, itu dia teman Prodi 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Karena rulesnya cuma ada 3 lagu yang bakal kita play. Satu lagu yang votingannya paling sedikit gak bakal kita play untuk hari ini. Jadi jangan sampai lagu pilihan kamu gak kita play. Jadi pastiin kamu bikin akun sebanyak-banyaknya terus voting. Votingnya di mana? Di WhatsApp boleh di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa, buat kamu yang lagi atau baru bergabung pagi ini, kamu lagi ditemenin sama Naura dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Hari ini kamu punya planning apa? Stay at home aja atau mungkin benar-benar fokus di kantor ngerjain deadline atau mungkin juga tugas sekolah buat adik-adik aku yang tercinta, atau mungkin kamu punya planning keluar kota Makassar untuk hari ini atau beraktivitas di outdoor. Nah, perlu banget untuk ngecek perakiraan cuaca, karena mungkin siapa tahu aja tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas sekali atau gimana. Nah, hari ini kita bakal buka websitenya bmkg.go.id dan sepertinya cuaca hari ini bakal lumayan bersahabat di beberapa kabupaten atau kota, salah satunya buat kamu yang ada di Kepulauan Selayar. Ini diperkirakan berawan, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar itu juga diperkirakan berawan untuk hari ini. Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, itu semuanya mostly diperkirakan hari ini bakal berawan, suhunya sekitar 18-30 derajat Celcius. Kota Makassar juga hari ini kayaknya tidak terlalu panas, mudah-mudahan ya, karena diperkirakan hari ini berawan. Tapi meskipun berawan, yang paling penting adalah tetap jangan lupa untuk apply sunscreen kamu, karena jangan sampai di tengah gencaran banyaknya tantangan dalam hidup, kita harus menghadapi masalah dan juga tantangan hidup dalam kondisi glowing, glow in the dark kalau boleh, kalau bisa ya. Jadi pastiin sunscreennya jangan lupa. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di lagu pilihan kamu. Jadi pastiin kamu yang udah ikutan voting 4 lagu yang tadi udah kita spill.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.